0: jimugu saganu tukchinaga film nungbu thangona anga lekhar I jimeler ase parnu ya tukchinaga pilmale nungbu parnu achung shizuba khar pilmale malena ya
1: ai ku tasaga sina dangler ase bu tangma me opportunity ta chungwa ya tetese chia chime idu gumani du yang du ta sebe yang chime achim zuba de ma du ase I ba ya even the drugs no alia alcohol bajibo daji odang asnu ajagi metet bagaje da sir babaji odang jugo jung zga ma ma asnu am sham sha jugo ni sung ai ga dang tapsir babaji aji tamet tang okay da sir nong bo jia ji medem I nong I jumbo li zji ya dang ja ni gen bi zi jugo I do 4.5 years now sa ga ni gen ba bi ga ji ma jin ma da sir ni iba nong ni tom long lu ra ma sa chia jimme takam gaje ni recovering alcoholic sagani alcoholic aja milong sang tchenong mi changro tamla da saba mama to unok takam baji ya he ni ba ya da sir ni kam tre chmo kam mat ma chma kam smer ma chma ni jo I tok zde to da sir ali zba ma sa sagani tang I ma chm ba yang import na de now tang present life ba ya ni tang I ma chm sur chm bi ardo We never know what will happen tomorrow. But I will not drink today. That's the budget important. Nadi. Ja, iji yang maji nang dukar dan duk cibo. Asal nuk lockdown kici kici nuar acur bayi tang ashe. Tang aruku palala, yem yem palala nung. Sen nung tajong ay kata tuar. Cukup AA, cukup temai atau atau tuar. Aw tang other state. Asal bu tang foreign countries nung bu I'm an alcoholic. I'm a narcotic. Dah siapa jadi. Kadang lockdown nasi, kadang cipas sir. Saya kudang arukui, kadang cuma panuk first time panuk mentally kudang detoxification akhir tenzak. Zaman lalu demi kudang ya cia cuma ya kudang anda palutza dah tenzak. Idang je AA program bantu fellowship tak kemas panuk ye. Dah serba unuk je independence ah part of the AA bantu jiwat nih. Saya aje detoxification nung luar iye nukur kelenang iba ba AA group nung jiwat tenzak. Dah masa aku a person who desire to give up alcohol. Iba baju, juga je AA member aje. Online nua akit terus tanya sambo. Iba laju meeting nua aje. So like, odang cia jamur dema, oda talisa, iya jamur dema aje. Iba baju, kahana important na. One day at a time, ni tanya macam saja. Tasyir caca tengok pak, ni kempis tasyir dah aja. Super nong aru baju. Saat ni asang dema aje menang sekar. Ni kuma jamur ni mete talia aja. Ni asnu I macam saja iye. Masalah tang nu I macam saja. Ani yesibu I macam ni yesi anu kutu pun kazo iba baca de super life baca iba baca de. Saka nai thana macam nombu aje aje cukup aje terak sa aje change. Saka iba baca tumbang ya asinuk mas dasi lepri mai dasi raba tumbang galir ya. Dasar bo kudang disease concept nungji aje dang diar pengle iba baca dasi dagi mana per na dasi nampu. Saka asinuk tamangar kasinuk krista tamangar asinuk. Buat terak liar, itu macam ajar rezeki pemama sengsi zat lain siapa nung cangca cangda nang syalir, ni tu kongjib. Mereka tu terak buat tu kongmong syalir. Saka orang lain uji tu semang zua, ta ni bu iba baju zengah ke takkan baju caca yang awal.
0: Tang yang I asinuk tu recovering alcoholic dia siapa? We don't know what will happen tomorrow, but I will not drink today. Asal baju kanganang tungtibang, asir angalir kari tengah. I ajam ba tukcin aliar wong la, ci ajam ba tukcin aliar wong la. Tanu ba ya, ni tanu tungbang ya aku cuci azabaji, anu mana ni? Yang ia sen mete merden, nanchir. Tang azunuk, I azabaji. Nuklang pesan gua liwa, bunga gua liwa tangbo merjang. Tema atur kangen kangen merjang kan, nung aliar dasa angasir. Saka tajemur katibu orang cemdaki, panuk tangja, kerja sin aliar mali.
1: It's not matter about the money issue. How jado kar kar waji jugo panu film baba nuji asir ba wani ya film ali za wo ta sir ba ni can expectation ga ja I ya ma jamba ta jumba ja ya sin ba ya jam nang nong yu ta kar wa film ali za go sa ga kurang jinjang ji ya ma ja akamer ta jamer dam ji ta liang zin zi da ni bu anga ta ja ge ji yong da sir bong le kurang ba Jim ni ba, misalnya, ba canggah apa tu, iba tu yang trigger, tali ba sedaktir. Tapi senang je, kipung.

0: Manani, tang tukwa ko minutes mera tungwa den kalami, ao akita tsu tupukan sendong tenzaker. Asanoki, umanungi, satemer nasir tuluki adanbakan angashitsu.
1: Chongem dilima, mayang sango, tsamaromanakan, yamai adaner. Oh, oh, oh, oh, oh. Tayepi.
2: Ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Ipaya, Akashwani, Mogokchung, FM band frequency, Nuklangka 0.2 MHz nung, Nigung Tzada Chung Radio Angar Achakten Namsadaber, Asnuk Den Yangi, Tanabuba Transmission, Labuker. Taunung Agitze, Radio Sundungtam, Mabangakutilam Sadan Yamaisanga, Medetakser, Bizaku, Minit Simmer Bungunung, Aotakalam Kan Sundung, Bungakunung, Tetserdam Sundung, Pungwaku minit semernung, au usang, kohimanungi yokpa angashitsu. Truk akunung, local talent sundung. Truk aku minit metsunung, maba bushira sushi usang. Truk aku minit metserbungunung, chilushi sundung. Truk aku minit lirnung, yimtak lir sundung. Tenet aku minit ternung, kohimanungi asin litsu usang, nagamis aser English nung yukpa angashitsu. Tenet aku minit semernung, western music, sindung. Ti aku nung, naga ushi palala nung atinba ken sindung. Ti aku minit lir bungunung, asin linuk usang, deli nungi yukpa hindi aser English nung angashitsu. Tuku aku minit ter bungunung, spotlight sindung. Tukwaku minit semernung Hindi film kan sundung. Aser terakunung transmission shibangtse. Taunung asushi radio sundungdam yamaji alitse.

0: Asnuki, kandiner palala janga. Auto kalam kanadan ba sundong ang asyuku, manani mabang pungwa kwa tong badan kalami, tetsir dam sundong nung, hobbies and skill development kabuk, household and domestic maintenance tips ta suba unak nung achim dakar, aman lamar aser tuluk, impor, panu kachanga sinsak sumakaba asnuki tang ang asyitsa.
1: Anugusia tetsu de masushi, mazung in yakpa je kidang, aser ki mapa, aser idakchi amshipa os tisitum lir, aser ipadan kalamia no asunuki sur jokpa nong, sushi shidoka ki mirka yupa itum mapa dem nong asunuk mapang demji, anugu nong si dakser, anongji demji kuda ser tachung tipa nong inyakteta, temang asushia kideta, anuk mapa tachi tetsu maka inyaktetsu, iba sushi. Saksim katin zakner. Anongji nimbezun pupanong yangi asinti sayurang asingtang nabagaji surjuk panong atchak imbeteta litsi utangaji kar shidak zinner.
2: Aya, kanga jongarji. Ni utang point dang zang aludi ni mabang kamzak za sushi.
1: Haija.
2: Mazun pupanong surayuba shi misera anguya ayipin mutonglum shi zilase.
1: Oh.
2: Kintak alaka. Tanabin

0: mitut anamada dalir kaji siral asungda plasunga saja khano taunung ya chu nongmatana yuanga sir kudang na sungda saktir ibaji milla milla dang tikap ji dang pasa sa putuka tokse okay
1: chu nongmatana yurbo
0: tanna buba no tutsidam left over oil dam ya and iba la sungnongji mizer annenong kan putak chira bangla ano tikha gi ji milla milla putuk tter da sia no pingina Pingin na yayak tamen tak sedih dasar abang lana, kengkem butuh kan nong tazang urdo. Season masa bama bang nong buat sir alu nungya tazi dema meluk tu papa nera tu. Asa nong item ji gerak gerak menza dema tanghe donga, paper yang luba bags, paper bags asa nugi donga jarun ha paper donga kagat donga. Idak tu pingin aji unoker. Shibanger, ayu no, mula mula tang liru metama bikin naji menera serata se, okay? Anu yang ia sunuk tercium, kes mesra bangla sengkem se micino, talama, kolarama, mendidem, kubai English unung balses tajar na. Itu mea wajda men mesamai kira menja sushi, asunuki metena ayu zila, aser anap tangje asuno. Tekeraba amanze. Jugu tangya samra ruas nongje asunuk kidang. Aki zaga taba nimbu tingama. Mesra juru ama. Anu carrot, apple juice yang lor dona. Iba ya yang lor talangga mcimi tutuk zase. Kudang talangga mcimi tutuk zdiye. Desa raksa badan gelami waida mensiji sama tuor. Anongji akizger yaktadang acim tajongba ano naya jiro aman maman metetse metedalirna
1: aji kudang aman metet sidangjong
0: jiro dona ai ka lier tadeshi zagi langbangong iria no jajadang ya changdong ya nungi tenzaka jiro do aman de na lo lier sidi na do kupa kupa ma lier sidi tamen do kupa da ratadang dona nai jiro tu tamdo kalendu besok tangan aser. Tapi senang kita juru taman sedia. Tama lendu cek tadang besok aser. Besok halus. Do terbang sesi. Taza masak. Taman temjibo. Cek tadang besok lah. Taji juga aje juru alidang. Na taman busir abang lah. Iba aja. Na aje tamatuk no. Ano awun suci talisa. Pingin nama. Mersama vegetables them beans nongrama tokandungi shishira rosdi mezing dang tamasa naibaji chungchunga shitoker kan kongdak serang nai fridge nongji unuka ayu ta chungba
1: kanga changa de ma dang sakdar go ano general tips kar shi zas
0: chungordo general tips ni kara shi zas no general tips nongji yudang yangi he Asinok baltin nama kapama cokanungam shibadam. Ni yang iudang kibong ay kano observa sebaje. Acip zibna aruba baltin do. Indang indanga cokai dur sur cokba baltin dendam yuk tepa. Na, mesra bangla asinok patrum nungaliba baltin aser kap temdo. Jokai bener dor, jokai nang baldin dan myok tepa ay kagi bong nongji niyangor. Yang ye general tips kaji. Aka jip zadema baldin balaga. Joka nongam shi zadema baldin naser kap balaga. Patruma dema itemji balala shi tang tepa yuba janga. Asa nokta shi tak nongi pila li zi. Taser no balaga asa nok titsir demi medetsi kaji. Joka nong. Washing basin, zishitok ba, dimra kayu zuba je, kangadang tong dibang. Naon su zidem, aser jiong zidem mo, nai kangadang mra kaam shir, saka, na de di shitok shiraba iriya do mra ktara bang la, aji asunok tamangat mama jong. Ano kukra bang la, aluminium jubu do mam shi, steel jubu am shiang. Aluminium jubu do, kudang am shi dir, Awan tu mdo memelin itu yang yura bangla, naya panok mesti asal mesti
1: tasni.
0: Iba tu temangat mama jowo seno, kukra bangla,

0: Asnuki, Mirigao, Mirigit, Sundong, Kalami, Kanadan Ba, Ashugu, Anomanani, Kasasundong Nongsa, Judgmental Attitude, Tai Pushitapa, Shisatzada, Saba Unak no Achim Dakar, Esther, Aser Akamla Changa, Tangazaksa Shisatzalam Sadapa, Asnuki Tang Angashitsa.
1: Katakap nung chaklay may tasungalir, tamajungalir, tasimait, tasitait, acakci, asunok taklir. Uda ay kalya ka tasungja, ano tamajungja, idem nung nung udang asunok tak, tay pushiba shisats. Masarbang tangar tak tay tang putada chitatsiba, judgmental attitude tasitsako. Iba ya sa tashira ka tulu ka mapilmer aser iba ya kyo tang nisungahi ka yuro takser
2: tanga shira ka aja
1: aser iba ya kyo tsakshi tap takser kaya masu ka aser nung innocent tayi maliba takam ka kaya masu samusa ka kum taksha aji utang azma tuki sa takser ba madamya kum takser yamaji tanda asunok Asenten sa nungdang mas sa kaya lai shiba nunga uta tasin lai nung isuma bang basi nungja iba ama ime yalias tasin baka lai shiba nung yang atider kena nugu isu asir ba nitsung dum lemang nungu yali dang tasu dang nungi tenak pukras ba nisung ka achiru inang jiba nitsung dum iba dang asung dang baji the sayur Iba nakpok sang ya, tasu tang nung ito nakpok raso ba, ya shiba taya jang asitza.
2: Hao ni, shida ka di.
1: Chungo tayo po siya sa tinsa karakwa siya. Para tira po tam, masira shiba taya jang ha. Baya may tasu tang nung ito nakpok raso sa sagam. Shiba itay mana ba jang ha. Baya may kang sir. Shiba itaya sir kaji mana na jang ha. Iba nisong ya tasu tang nung ito nakpok raso. Tak kanga betul na isu tangga sengdang ba asunugi lay shiba nungjamu tu asiba laya yuhanda putuk kunung zulanir iba tada lupa ya asyukun nazar dum karibu iba nasa lir kar dambu bahu imer syurjer kaji gitung asir perzir abur asir tetzu tu buja kumaliar